Disertro kusungula ku fika ra vutlano 12 to 3 hi le kaya timaka hi futhiwa kona Disertro hi timaka hi famba mafuna eka Disertro.

0: habla de Wings. Wishoko Shoko 074-751-4932. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisele Limpopo mahala. Hari Marovela Funeral Services. I take the chance.
1: Bajaria Agro la kushanso mirin kwayo yesifuo swatuhumu tihuku timbuti tinyimfu tihonje nasungana swotala batlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs siyakhula Cupro Eagle Rock na Treehook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135 va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro.
2: Masingita Mall yi mi tisela Carnival of Lights, vuhungasi lebyi voningaka minkarhi

0: wa hi ri fangeri Nyamalala eka sikeri n'wana vahungu mingiseri wa GCFM leri fambaka mahlweni eka siku ra namuntlha ku vula ka mfumo wa Afrika-Dzonga wa hi sweswi hi tumbelela kasi na wa hi sweswi hi tumbelela na
1: vahungu ya nga titalela hi mpela ke alright mahala va rero khazi hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisi ra mina ku hayi mahungu ya tele hi mpela va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisi ra mina ku ku na va ehleketela va mune lava va nga ehleketa leswaku va fanele va va kha va ti vonakarisa a court kumbexana va fanele ku va ti vonakarisa kahle va va ti vonakarisele kahle eka ra namuntlha siku e court ya Johannesburg Magistrate Court va va ti vonakarisele kahle eka ra namuntlha siku e court ya Johannesburg.

0: uri vho zwipfa zwa uri ri khou lwa na gender based violence, ri khou lwa, ri khou ri vhathu kha ri ye ri stope GBV, ri ye ri stope not uraya vhana vha sina mulandu, ri litshe mafhungo a bulana, ri litshe mafhungo a sa funana, ri litshe mafhungo oṱhe a reipi. Ri khou ri vhafumakadzi na vhone vha ṱhonifhe vhanna vhavho, vhanna na vhone vho vha ṱhonifhe vhafumakadzi wavho. Ri khou amba mafhungo o stopa physical abuse uri i songo tsha dovha ya vha hone. Ri khou ri fhasi na reipi ya vhana vhaṱuku fhasi. Muṅwe munna o to khakhelwa nge a mala a malela a wana he a mala o mala a mala a tshi mala o vhenya khou mala na vhana vhawe. We have to stop that. Ri khou tea u zwi fhelisa.
1: Loko va ri karhi hi languta va tlhele va va ri karhi va kombisa leswaku March lowu nga va kona hi lowu va ka u ri karhi wu languta eka ku tlakuka ka tinhlayonhlayo ta timhangu leti fambelanaka na vugevenga bya madzolonga loko ku langutiwa eka tindhawu ta ka Malamulele na miganga
0: iri show respect kha vha sumbedze u ṱhonifha. Zwi amba uri message wo swika kha vhathu vha vhafhano ha Malamulele zwa uri ri khou ri kha u vhe na ṱhonifhe, muṱuku a ṱhonifhe muhulwane, na Bibiḽi amba ngoralo. Kha ri ye ri ṱhonifhane roṱhe, ri ye ri ṱhonifhane, vha songo sumbekana dzi rights dza muṅwe muthu. Stop killing each other, ri khou tou vha humbela. Stop GBV hoṱhe hune vha vha hone. Tshiṅwe tshikhedzi tsha musi ndi khou dzula fhasi zwa uri Malamulele ndi number 5 kha fhano South Africa ndi zwa vhukuma, ende zwi khou ri vhaisa nga maanḓa ngauri a zwo ngo fhelela hafho. Malamulele hune ra vha hone, hune ra khou wana mafhungo haya, Malamulele ri number 1 kha Vembe district. It means uri a si zwone zwine ra khou ṱoḓa zwone. We are saying fhasi na gender based violence fhasi, Malamulele fhasi, fhasi na gender based violence Vembe fhasi.
1: Va xiphorisa va va ri karhi va kombisa leswaku mapfhumba lawa ya tlhela nakambe ya va ya ri karhi ya tekela enhlokweni ku xixima vaxisati na vana hi ku vona leswaku va sirheleriwa, kambe va va ri karhi va languta ngopfu eka vaxisati tanihileswi eka n'hweti leyi ku va ka ku ri karhi ku langutiwa eka vaxisati.
2: Xo sungula ni rhandza ku khensa munhu un'wana na un'wana ku va a ve xiphemu xa machi leyiwani. Ni ri na ku tshemba ku yi ve na impact hi ku vona leswi hi nga swi endla. A ni ta ku na masiku lama taka loko hi kumeka hi va hi hlangane na swilo swa so, a hi rhambeni na van'wani, hi nhlayo yi va yi ri henhla swinene. Ni hi ku kumisa kusuka aka xiphorisa ri ha khensa na lava vateki va mahungu va nga kumeka va va fikini va hi pfuna. Loko va va ri kona swi endla ku na swilo swa hina swi va swi olova hi ku swa kota ku swi hangalaka. Hi ri no ka GBV no ekuhumuta.
1: Sweswo leswi nga va swi ri karhi swi fambisa xiswona loko hi languteka mapfhumba ya ku lemukisa vaaki hi mhaka ya madzolonga ya swa rimbewu kumbe vugevenga bya madzolonga hi le ka timinete leti ti endlaka 13 hi ri karhi hi sukile ka awara ya tsevu. A hi langutene ka hungu leri nga ta va ri ri karhi ri hisa eka ku va hi ta burisana va yeni va hina eka madambi ya siku ra namuntlha. Hi langute ka va ndyangu wa n'wamabindzu Emmanuel Mbense va va ri karhi va amukela ku khomiwa ka va ehleketeleriwa va ntlhanu eka mhangu ya ku dlawa kakwe laha makwavo wakwe wa xinuna ku nga Nhlanhla Mbense a ta va a ri karhi a kombisa leswaku se khale va ri karhi va rindzerile mahungu ya muxaka lowu ku n'we na ku tlhela kombisa ku khensa eka mukhomixinara wa maphorisa xifundzankulu xa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi loko hi languteka xiviko xakwe xa vugevenga lexi a nga kala xi humesa n'waxemu loko hi languta xandla xa nhloko ka xiyenge xa maphorisa ekurhuleni loyi a nga yimisiwa Julius Mkhwanazi hi wun'wana eka ntlhanu wa vahehliwa lava nga va ri karhi va khomiwa naswona va ta va ri karhi va ti humelerisa ekhoto hi vhiki leri ri landzelaka.
3: It from us, you know, at some point our faith was tested where we felt like it's never going to happen. But today, the wheels of the justice system are turning in the right direction. And